0: Karena tuh tuh jadi lah. Dia wana muntu ande na either ingkar wana muntu ande na jangan jere ni.
1: Yes.
0: Deka aku kau hendak ukenere na angkari. Aku wa hendak aku menyoro na angkari sih. Karena oleh aku ragu ragu nuagi tahu prepia madu gane jaku ikuri. Oke menyoro temu muntu aku kita ada.
1: Oke menyona.
0: Soalnya aku wana muntu na gentu ikhaya andi guru je karena andi uga syuria. Wih tayari ukuru kama jere re aku rukiri tak hendak kita ada.
1: Abiona.
0: Simple.
2: Eh. Na wataga. Mbeye ya taun itengoka itenangoka
0: yes
2: mei wita yedera muchoro we nawa kutura kule mpempe impumo na mairio ya moru
0: ya vanga mtu wa mulike muji
2: ambi teo ukura tene vo mwike tauni
1: tauni kaga tedeka
2: kaga tedeka no tu uwa kure mani
0: ya baiki ture tete muji ni nyate choka palima baka shoka batu te wanarobi ukari uduku te mtu kurumi ya gento te mtu kumami ndiyo mchayo
3: na baka tiko tocha ambia na uba kiuga kwa ngane otikareka
0: uko muji ni ba
3: ayo yuto haba wake Uyo kadi wake baya tinda gotogota. Eh, ngoyo kadi wake bari bari ya twirio to ganao.
2: Essentially, lesoni era nena kabisa mtu wabatiko kuma nyo nyemere neje.
0: Yes.
2: Condition. Inyeke je kudo achumi ata.
0: Yes.
2: Ekira mood.
0: Ekira mood.
2: Yeah. Ngasa baivu
0: ya success ina kusema
2: ya kusema ya success tego tega tu
0: dina
2: ke apana ukadega tu ore yani uwe mtu nyakuenderia ithogane fulani gwete gora ritumbika
0: acho mbori mtu athiriti cha kuwe na maana ja intura ntule na nkirira na mpinye kirita na nombu maruka nke atau ni kifua kifua kinyama tuka bakande bakejo ndende na gintu
1: Kawaruka dongi marimu.
0: Ngukulia njona. Kuna maana ya yotora ntolea ni odheni otira tu. Na ngomera nke ata unie kinyawa tu kandise bakangwata. Bakangwata fine ndina ke? Njana nkere njaga.
1: Erwa ni eli kufa ki mwanaume.
0: Kijeshi.
1: Bandwa ogwa ki
0: kinyonge kinyonge tu karantore no dirura ni ratu ko kirita ku jana Nairobi ne amba. Bas. Kabate ku.
1: Anyway, na kuna message ndene ya special na dhaa yorendi kukuluka lakini pole kato baile tuwairo wa nuntu antubonge uroba kinya 70 balaba kuchinda ngiri
0: 39
1: tuwairo wa tutia weta gira mwangiga kinya na 50 bamba gira na
0: 45
1: nuntu niko bainyeri ya wachada na nareke kumi yake so tuwairo kuuma na 45 mwanka na 50
0: na 60
1: mwankana ngendarega na 60 mwankata of the hour antuno bachinde ngirira 39 so kuma laino nendugure
0: kuina ndaika 13
1: kuina ndaika 13 chitigere ochi antu wechindira chiringi ngiri 39 mudikiria ikuruguro tayari yukedimo yaku ndenda tunenkere antu bagan antu 70 ngiri 39 arabu nchoke nenkere muntu umwe ngiri magana madatu
0: muntu ndare nyedimo star
1: inya star
0: 6 7 1 #.
1: Inya kairi star
0: 6 7 1 #.
1: Dura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa utweke mwishindi. So far tulicheria ashindi 70 na orendi kuona takwena batano bashinda kutulicheria ashindi 65
0: tubere badaka tuite kibete byeni ne tuije
1: ikedi moya kuwinye star 6 7 1 #. Dai no muntu alishinda ngiri 39
0: gato kuinga kiumie
1: weekend
4: Meru FM. Chamorano bienine. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
5: Wiri giro boko wawe na kai takakea okura kuondheo rimbiti kiri yanku watu ogeni medhene tu ya michedo ngi kumenyedhi ya ntanguru tano ntintimurano na kinyanchamburano chienine ntanguru tano ya michedo ya World Cup no yete tenambere kurea mwankira nende timu chende guru cha ishigoke Afrika ili ya iti wetwe wichu irakanya kaweta nambere raundine kumine idandatu nende guru ya Ghana ili rigiri tochemania nende guru ya Colombia nende guru ya Egypt kiri giro wawe